0: རིག ཆེར ཅིམ མམ ཁོར གུ ཁྲ ཅང ཅ ཉི སེང ནེ གེ ཕར སེང ཉི ཆུ ལ ཆབ ཆོང ཕམ ནེ རིམ ཤི ནམ ཐིབ གུ ཁྲ ཅང ཅ ཅུག དུ ནེ ཆུ ཕར ཁྲི ཆབ ཆོང ཕམ ནེ རིམ ཤི ནམ ཐིབ གུ ཁྲ ཅང ཅ ཅུར གུ ནེ ང ཕར ཉི མར ནམ ཐིབ ནེ རིམ ཤི ཆབ ཆོང ཕམ གུ ཁྲ ཅང ཅ ཉི ཤུ ནེ དུན ཕར གར ཟོང ལ ནམ ཐིབ གུ ཁྲ ཅང ཅ ཉི ཤུ ཅི ནེ ཨོ ཕར Bushinla, Chapsimsim Pamne, Rimshin, Nam Tipu, Chuzang Janish Zakine, Wupar. Tsotinla, Nam Timne, Rimshin, Chapsimsim Pabu, Chuzang Jajurbune, Dunpar. Samla, Timmy Zong Ta, Chong de Kajigi, Namshun de Sirona. Mutune, Gena Chong Kir Kajigi, Namshun de Sirona. Jogdo, Jong Minzi Kanki, Lodu Shuyi, Tirini, Pönta Dube, Tsichu Shingama, Risal Hagwa, Tuda Namji, Tibda Rimuki, Lara Chasin Pup, Tim Tipsichi, Changsha Tan Shalu Kudo, Tulong Tup, Lunup Tan of Changula Tipsichi, Shikusha.
1: Small Hingi, Namshimu the Shoots Hatter.

0: lop chung yang ma chen khala sim sung ma ta
1: lop chung yang ma chen ne su yi
0: nya wo ya am la chale na a
1: ho
0: xia tian
1: de yes